0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain tu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Okey, tadi Kuli nak bagi tahu, dia nak kongsikan time of the month. Tahu tak time of the month ni biasanya akak-akak kita lah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Para-para wanita ni akan mengalaminya dalam satu bulan tu. Dia ada 3 ke 8 hari lah macam tu.
1: Betul-betul.
2: Itulah masa dia.
1: Waktu tu memang betul-betul orang kata mencabarlah. Dah lah sakit perut. Lepas tu rasa macam nak pingsan. Lepas tu rasa macam semua benda dah tak kena. Tapi benda tu normal sebenarnya untuk wanita-wanita di luar sana. Yang tak normalnya bila kita sakit period ni sampai nak pingsan.
2: Terlalu
1: sakit.
2: Itu yang orang kata bukannya menyusahkan.
1: Ya,
2: cuma
1: betul.
2: Dia menggangulah kehidupan kita.
1: Kalau Anna Yana sendiri pernah tak lalu rasa sakit yang nampak
2: itu masa tu. Saya sekolah menengah teruk. Dia sampai berguling-guling lah orang kata. Yeah, kalau sakit tu.
1: Tapi lepas kahwin okey.
2: Alhamdulillah.
1: Betul lah, ada term saya mengatakan alah period sekarang waktu anak dara ni betul-betul sakit lah. Nanti dah lepas kahwin tak sakit lah.
2: Tapi ada juga yang lepas kahwin pun masih lagi sakit.
1: Oh ya ke? Okey, sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda bahawa sakit period sampai pengsan ni bukan satu perkara yang normal. Jadi kepada anda semua kena perhatikan. Sebab apa kita sakit ni? Mungkin ini adalah petanda kesihatan serius seperti endometriosis.
2: Jadi jangan abaikan amaran-amaran, tanda-tanda amaran yang akan melumpuhkan aktiviti harian anda. Sakit sampai muntah, hampir pengsan, ataupun beberapa hari sebelum anda period tu kan, datang haid tu dia akan berlarutan hingga lama.
1: Sangat-sangat bahaya ya. Jadi kepada anda semua, apa kata kalau kita lalui rasa sakit yang sangat luar biasa waktu period, pergilah check up.
2: Itulah yang kita dapat kongsikan hari ini. Jadi jaga kesihatan diri anda. Kalau ada perubahan dekat tubuh tu, jangan ambil ringan.
1: Betul.
2: Orang kata kena pergi check kan dekat doktor. Jangan asyik tanya Cik GPT tu.
1: Oh ya, Cik GPT pun tak tahu apa ya. Tapi kan saya nak tegur sikit lah.
2: Apa tu?
1: Lelaki selalu cakap alah period je. Saya geram.
2: Geram
1: Sebab apa? Sebab kalau kita gantikan rasa kita dekat dia pun, dia takkan dapat tahan. Mereka yang pergi sunat pun rasa macam sakit berpanjangan sampai ke besar ni. Ingat apatah lagi kami yang period setiap bulan ni, mestilah rasa sakitnya pun berbeza dan ada tahap. Tapi kalau perempuan ke gadis-gadis ke kata dia sakit perut, janganlah cakap minai kosong je, minai masak je. Hantar

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Oh, tu be. Eh, dah kenapa pula saya cakap Kelantan ni kan? Ah, bukan apa. Saya nak ke negeri Cik Siti Wah Kembang untuk suara bertemu suara silam budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam silam budaya suara bertemu suara kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersara langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengarkan

0: di Facebook Live Kelab FM dan juga dengarkan di Kelab FM 97.2 serta di RTM Klik Ahad ini 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Silang Budaya, suara bertemu suara, hanya di Kelab FM ini baru KL.
1: Lihat aku tanpa dia.

0: ramai yang baru keluar rumah ni nak pergi tempat kerja kan.
1: Jadi, ada orang keluar pagi, ada keluar tengah hari, ada keluar petang.
0: Ya, betul. Jadi yang keluar pagi ni kan, waktu-waktu macam ni mesti dah jam punyalah kan.
1: Betul.
0: Jadi jangan main telefon. Walaupun jam, tak bergerak, lepas tu anda bosan, tetap jangan main telefon.
1: Tapi tadi pagi kita datang ke Angkasa Puri ni, Kuala Lumpur dia gerimis sedikit. Jadi mungkin cuaca dia di luar sana sejuk-sejuk, jalan pun basah, licin sikit, hati-hati memandu.
0: Betul. Baik, kepada anda semua, kita dah pun muat naik 3 video tular di Facebook LFM. Jadi kepada anda semua, singgah-singgah lah, komen-komen lah. Sebab apa? Sebab nanti kita nak bacakan komen-komen dari anda ni.
1: 3 video kita muat naik, ada cerita opa, ada cerita tayar tertanggal, ada cerita orang baik juga hari ni.
0: Betul.
1: InsyaAllah selepas berita utama 7 pagi kita kongsikan bersama dengan anda.
0: Jadi kepada anda semua, sentiasalah dengarkan kami di mana pun anda berada. Bolehlah download RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Jom kita layan dulu lagu daripada Wani Hasrita dengan Lembayung Tari.
0: Rentak pagi KL, ini baru KL.

0: 8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KL FM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Rentak Pagi KL ini.

0: Oasis berhampiran galeri belah belum safe. Dan di GCE jangkakan trafik lebih sesak daripada biasa dari Bukit Jelutong ke Batu 3 berikutan kemalangan yang dilaporkan sebelum persimpangan lampu isyarat Seksyen 13. Dan di Plus jangkakan kelewatan dari Rawang ke Sungai Buloh akibat kemalangan yang dilaporkan di kilometer 446.7. Jadi kepada anda semua yang ada info trafik yang nak dikongsikan kepada kami, boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
1: Ya, hati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat tibalah ke pejabat atau hari ini nak pergi pasar. Katanya pagi-pagi ni ikan segar-segar. Kalau pergi dah tengah hari sikit, takut ikan orang dah ramai beli, habis tinggal ikan yang tak segar.
0: Macam mana kita nak bezakan ikan segar dengan tak?
1: Sebab kita tengok ikan tu dari bentuk rupa dia. Kalau ikan tu mata dia dah merah, kalau kita tekan badan dia kan, kalau lembik dia tak cepat naik tu, itu dah kurang segar lah tu. Kalau kita tekan turun naik tu, ikan segar. Boleh tengok tadi rupa dia. Macam manusia juga. Kalau saya tengok kulit hari ni memang segar. Segar bugar. Cantik. Macam tu lah. Macam tu kita tengok ikan kat pasar, macam tu lah.
0: Patutlah saya pun nampak Anne punya senyuman pun boleh.
1: Awak nak balas pula. Okay. Jangan lupa juga pergi kat fanpage kami kat Lafayette ID Baru KL. Tengok 3 video tular kami. Macam-macam cerita ada kat situ. Sebentar lagi kita nak kongsikan apa yang tular yang pertama ini.
0: Ya, betul. Yang penting handsome.
1: Handsome. Opa sarangnya.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

You're just

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Terima kasih masih lagi stream
1: apa
0: kami.
1: Yang tular? Apa yang tular?
0: Terima kasih masih lagi stream kami di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma.
2: Ya, terima kasih juga kepada anda yang dengarkan tak kiralah di mana saja. Ha, bila ada aplikasi ni, Kulin, ha, senang nak dengar. Tak kiralah dekat KL ke, dekat utara, selatan, pantai timur, luar negara pun boleh.
0: Ya, nak pergi Korea lah. Tapi itulah nak
2: pergi Korea.
0: Nak pergi Korea tapi nak dengar lagu-lagu Melayu. Bolehlah dengarkan kami menerusi RTM Klik.
2: Tapi Kulin, tak payah pergi Korea. Sebab kenapa? Korea dah datang sini.
0: Okey, ada satu video tular ni kan. Cikgu dia ni kan. Tak tahulah cikgu practical ke, cikgu baru ke. Look dia, rupa dia betul-betul macam Korea.
2: Tapi cikgu-cikgu sekarang ni, dia bukan macam dulu-dulu. Kalau cikgu dulu-dulu, dia punya misai melentik. Kalau yang lelaki lah. Kalau yang perempuannya pun, lawa lah juga. Tapi muka karakter dia tu garang tau, nampak. Tapi sekarang ni cikgu-cikgu semua, macam dalam video tular kita ni, rupa dia macam opa.
0: Kalau kita boleh tengok kan, memang kalau saya lah yang jadi student, saya macam semangat nak belajar dengan cikgu ni. Sebab apa? Sebab saya nak mata memandang.
2: Kalau hari-hari, kalau boleh nak pergi sekolah, cuti pun nak pergi sekolah. Tapi kalau tak siap kerja sekolah, nak pergi juga tak?
0: Kalau cikgu ni ajar, kalau saya lah okey je.
2: Rela didenda.
0: Tak ada.
2: Diorang tanya opa tu apa, opa tu apa.
0: Okey, opa ni kalau dalam bahasa Korea dia ni jejaka. Jejaka tampan.
2: Macam kita panggil abang.
0: Abang.
2: Opa. Kita tengok video tu, bukan main lagi. Adik ambil rekod video tu pun seronok tengok cikgu tu pusing sana, terpusing sini. Kita pun kalau hari-hari sebenarnya ada pembakar semangat kita. Nak pergi kerja kan. Aku nak tengok lah muka dia ni. Kau tengok muka dia terus semangat. Kalau pagi-pagi tu bukan je rakan sekerja je jadi pembakar semangat. Bos kita pun kalau kita tengok pun semangat juga. Semangat nak buat kerja.
0: Semangat nak buat kerja kan semangat takut nak buat kerja.
2: Okey, anda boleh pergi dekat video kami KLFM ini baru KL, tengok video tu, boleh komen, nanti kita bacakan komen anda.
0: Ya, dan kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian
2: ini, Jin Bara dengan Farhana Putri Bumi Kenyalang.
0: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: tular. Apa yang tular?
1: Ya, lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza bersama dengan Too Fat baru saja menghiburkan anda dua dunia.
2: Opa, opa.
1: Opa sarang eh.
2: Oh, ini dia video tular kita yang pertama berkenaan dengan seorang cikgu ni berwajah handsome, hello ah. Macam Opa Korea.
1: Opa Korea. Ada yang cakap tak nak apa cuti sekolah pun nak datang sekolah ni macam mana ni?
2: Alamak, risaulah kita. Tapi tak apa, jadi pembakar semangat untuk anak-anak kita pergi sekolah. Kalau cikgu tu layan anak-anak kita baik, mengajar baik, apa tak salahnya. Rupanya handsome tu orang kata rezeki.
1: Tapi jangan mengelamun pula dalam kelas. Tengok cikgu terus tak fokus belajar. Jangan.
2: Tak mau.
1: Okey, jom kita nak bacakan komen daripada rakan-rakan kita ni. Ada Syahidatul Mariam, dia kata ada opa dekat sekolah lagi semangat aku macam ni.
2: Wah, ewa. Ada juga daripada Pipa Halim Clover Amaya, katanya kalau yang ini cuti umum pun saya pergi sekolah.
1: Rajin yang tidak-tidak.
2: Tahulah.
1: Okey, ini komen daripada Azrina Nina, dia kata untunglah kami dulu-dulu cikgu-cikgu semua misai tebal-tebal. Ni zaman siapa ni sekolah macam ni?
2: Zaman-zaman bapak-bapak kita. Yalah.
1: Ada belakang pegang rotan. Kalau depan pintu pagar sekolah tu siapa lambat je habislah.
2: Memang hilang. Dan ada juga daripada Mama Iskandar, katanya kalau hari guru, cikgu ni paling untung. Silap-silap setahun tak habis buka hadiah.
1: Dapat hadiah menimbun-nimbun. Okey, ni komen terakhir ni, biarlah rahsia. Dia kata macam tengok drama Korea. Itulah kan, sebab cikgu tu dia mempunyai rupa paras yang orang kata handsome lah. Kacak, putih, melepak. Budak-budak sekarang dia memang suka yang putih-putih. Kalau dulu tall, dark and handsome. Sekarang tak nak. Kalau boleh nak cari yang putih tu glass skin katanya.
2: Memilih ya. Tapi sebenarnya kan, kalau saya kan, saya lebih suka tengok lelaki yang macam kulit dia hitam manis. Bagi saya lebih manis.
1: Dia nampak macam baru muka Asia. Orang Asia kan mana adalah kulit putih sangat. Mesti sawo-sawo matang sikit, coklat-coklat sikit kan. Okey, kita dah masuk video tular kita yang kedua. Ini bahaya kulit.
2: Ni sangat bahaya.
1: Nasib baik dia tak terbabas. Tengah datang jalan raya, kereta bergerak tu tayar bergolek.
2: Tayar
1: ni kereta dia.
2: Tak, masalahnya tayar tu macam mana boleh tertanggal? Saya pun agak tertanya-tanya. Macam mana kita berjalan, kita bawa kereta tu kan, tiba-tiba tayar tu boleh terkeluar sendiri.
1: Betul.
2: Adakah nut ataupun skru yang berada di kereta tu dia tak kuat ke?
1: Itulah, saya pun hairan juga macam mana boleh jadi macam ni. Mungkin ada beberapa kemungkinan lah. Mungkin dia pergi workshop tadi, betulkan tayar kereta kat workshop tu, orang tu tak skru betul-betul ke, ataupun mungkinlah adalah kesilapan teknikal yang berlaku. Pergi tengok video tu, memang bahaya. Kalau kita berada kat situ, takutlah mengakibatkan kemalangan kan.
2: Sebab saya pernah tengok satu kemalangan, tapi ni bukan kereta, ni lori. Tayar lori ni tercabut dari lori tersebut dan melanggar satu abang ni yang tengah bawa motosikal. Tapi saya turut berduka cita lah, sebab abang tu dah pun tak ada. Jadi sangat-sangat bahaya. Jadi kepada anda semua yang baru nak mulakan perjalanan jauh ke dekat ke, apa kata check anda punya tayar ni sama ada kuat ke tak kuat ke.
1: Check kenderaan anda, tak kiralah tayar ke, brake ke, side mirror, semua pastikan dalam keadaan yang baik dan elok baru mulakan pemanduan.
2: Betul.
1: Anda boleh komen video tersebut di fanpage kami, sebentar lagi kita bacakan. Jom kita dengarkan dulu. Ini Yuna dengan Terukir di Bintang.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ini bahayalah eh. Ada ke patut kereta, tak tahulah empunya kereta ni siapa, lelaki ke perempuan ke kan? Tayar keretanya tercabut.
2: Yang pasti bukan dekat Malaysia. Sebab kita tengok plate nombor kereta tu bukan plate nombor yang berdaftar di Malaysia, di luar negara. Tapi kita nak teruskan baca komen daripada rakan-rakan kita. Ada Nakira, dia kata tak rasa ke kereta sengit kalau tayar tak ada?
1: Rasa kan? Ya kan? Walaupun contohlah kita bawa kereta, lepas tu kereta kita pancit pun, kita masih dapat rasa yang kereta kita ni agak berat dan lain. Dan komen daripada Nye Cek Ni katanya, tuan kereta sedar tak tu?
2: Itulah tu, macam Kulin cakap tadi, rasa macam apa, slow kereta tu berat. Ada juga rasa macam gede-gede-gede. Dia rasa macam tak kata kan. Betul. Nah, mana dia boleh teruskan jalan ya? Okey, ni komen daripada Bandel RTC 7. Dia kata tayar tu merajuk kot.
1: Mungkin merajuk. Dah lah, tak faham saya bawa pula tu. Dan ada juga komen yang terakhir daripada Muhammad, katanya jangan tinggalkan daku oi.
2: Itu sebab kawan dia lah tu, mesti POV tayar-tayar yang lain tu. Nak pergi mana tu?
1: Risaulah eh. Risau jadi juga kepada anda ni semua, walaupun kita rasa macam oh tayar tu tercabut dalam keadaan yang tak laju, anda kena ingat yang tayar yang tercabut tu lagi laju dari kita dan kereta. Jadi dia akan berlalu pergi ataupun dia boleh melanggar orang tau.
2: Betul, akan mengakibatkan kecederaan lah ataupun kemalangan jiwa kepada orang yang lalu kat belakang tu. Mungkin ada motor ke basikal, penjalan kaki ke, mana tahu tak perasan kan. Okey, settle dah video tular kita yang kedua. Kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Video ni memang saya dah tengok dah hari tu. Kalau kita tengok, kesian kan. Sebab tengah jalan tu sesak, jam kan, traffic jam. Tapi ada seorang makcik ni lah, kakak kita ni, tolak motor sebab motor dia rosak.
1: Ya, tapi mungkin daripada baju akak ni, akak ni seorang nurse rasanya, nak pergi tempat kerja ke kan.
2: Dan agak berusia lah juga kan, sebab dia bukan orang muda. Jadi bila kita tengok orang yang lebih berusia mengalami situasi macam tu, orang muda pun kalau kita tengok pun kesian kan.
1: Betul.
2: Tapi jalan tu sangat sesak. Tempat tu dia pun berada di lorong yang tengah, bukan di kanan, bukan berada di lorong kiri, boleh kita tolong berhenti ke tepi kan. Dia lalu kat tepi-tepi jalan tolak tu, tapi ada pula insan yang betul-betul baik hati. Sebab tengah kesesakan lalu lintas tu, ada dua abang kita ni tolong tolakkan motor tu ke tempat yang selamat.
1: Yelah, kalau kita kan, kita sebagai wanita bawa motor pula, mungkin kita ni kurang peka ataupun kita panik. Di mana yang kita tak boleh nak tolak motor di bahagian lorong kanan, paling kanan. Kita kena pergi ke kiri. Tapi ini mungkin akak ni tak tahu, lepas panik cemas sebab tu akak ni masih lagi kekal di lorong kanan lah.
2: Ataupun dia takut nak ke tepi sebab lorong yang dia naik dekat atas jalan tu, tiga lorong. Jadi mungkin motor dia rosak kat tengah-tengah tu, dia takut nak melintas ke tepi kiri. Jadi dia susur dari kanan tu. Jalan pun memang slow lah, kereta banyak. Dia pun mungkin nak cari tempat selamat, macam mana nak pergi ke kiri tu kan.
1: Jadi kepada anda semua, kalau nampaklah motosikal di lorong kanan, nak ke kiri, bagilah laluan. Bagi ruang.
2: Cuba berhentikan kereta dulu, bagi akak tu ke tepi eh. Nanti kita tengok komen-komen daripada anda semua dan kongsikan dengan pendengar KLFM. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu. Ini Syed Iqbal dengan Bastamam.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu persembahan Taylor Swift dengan You Belong With Me. Baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Okey, kita cerita lagi ni pasal atas jalan raya lagi.
1: Atas jalan raya ni bahaya lah kan. Kalau kita ni kehabisan minyak ke, lepas tu kenderaan kita rosak ke, pastikan kita kena letak apa ni, yang kecemasan tu.
0: Kecemasan.
1: Dekat belakang kereta kita. Tapi dengan video tular kita yang ketiga ni, berkenaan dengan akak ni, mungkin minyak dia habis. Lepas tu dekat lorong paling kanan pula habisnya. Dah lah akak ni kelam kabut, tak tahu nak buat apa. Akak tu sorong je motor je dekat lorong kanan.
0: Jalan pula sesak kan.
1: Betul.
0: Dan terima kasih jugalah kepada dua pemuda yang baik hati tolong akak tu. Okay, ni komen daripada Alan Chew. Dia kata, terima kasih Malaysia, tak kira bangsa, agama.
1: Alan Chew ni nama macam artis lah.
0: Nama artis lah. Bukan Alan Anderson.
1: Okay, ada juga daripada Khairul Arshad. Katanya, bila kita bantu orang, sebenarnya kita sedang membantu diri kita di masa depan.
0: Okay. Ini komen daripada 28 April. Tu umur dia lah kot eh. Orang Malaysia sekarang semua macam adik abang. Tak kira lah apa bangsa, agama. Malaysia number satu.
1: Comel lah. Dan ada juga daripada Zahkob. Katanya, harap-harap tabiat membantu orang susah ni berjangkit seluruh Malaysia.
0: Ini komen terakhir untuk video tular kita yang terakhir. Muhammad Fadi Ismail, dia kata, terus teringat kalau perkara tersebut berlaku ke atas diri sendiri. Terima kasih orang-orang baik. Bukan diri sendiri je. Cuba kita bayangkan yang berlaku tu atas kakak kita ke, mak kita ke, dan